Tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak kenal, tapi tidak k